0: Iya. Yeah.
1: Mas Depok boleh?
0: Mau
1: iya.
0: Apa? Ini cerita tentang siapa yang salah? Yang pada